siya nga diya mwa Ona nyara ini gipela Tanga diya narore merla Ona rada la uruye Paning lamba wabejo Wage unina dalebo Ke unyenge nena isoya Ilo uarage marela Tani wabandare marudu Wala bela ngadunyo Kinjar ngadunyo rizaya Ola shumba agirisi mas Ine uraba dari suhudo Anaburu inye njaidi Naburu inye naror molem Ole mbere naringiri Kia yar garamari nwesin Wanare mengwa rara Kia yae na wormoro nyedia

0: Emma, ini ningin royo gong oswani.
1: Olo yang kalani.
0: Narosura.
1: Masurura.
0: Osarai.
1: Na boho obo inti nabisha na kiti olende.
0: Enosa ena.
1: Keshwe.
2: Mayan FM.
1: Kiti isi olo ingange sa itikita mongwa ntongolo nginabisha na.
3: Mayan FM. Ewangan orosho.
4: Oyaleyo,
5: oyaleyo,
4: yeleyo,
5: Mayan FM.
4: Oyaleyo,
5: oyaleyo,
4: yeleyo.